0: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
1: amesu somuno.
0: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
1: e fifi fi muno.
0: Fifi fi, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
1: lekete muno.
0: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
1: amesu somuno.
2: Amesu su.
0: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
2: aiyo.
0: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe,
1: atomeze muno.
2: Atomeze.
0: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
2: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, ny